105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Spadas. Selamat pagi, teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini beraktivitas sama Pro 2, ya mungkin akhir-akhir ini kita kurang mendapatkan hujan gitu ya. Sampai-sampai ada beberapa orang yang nge-share tuh kayak, aduh, gue kangen banget lagi sama hujan, sama suaranya, sama aromanya hujan. Aduh, pagi-pagi udah kangen sama hujan. Tapi teman Pro 2, alhamdulillahnya kemarin ada beberapa hari ya hujan di wilayah Kalimantan, dan semoga hujan di sana bisa meredakan karhutla ya di yang ada di sana ya teman Pro 2. Dan semoga kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan juga cepat selesai, dan hujannya ini semoga membawa berkah lah buat kita semua ya. Amin.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin kemarin tuh bingung ya, kenapa pom bensin tuh rame banget. Jujur gue sempet shock dan juga kayak sedikit takut gitu ya. Kenapa pom bensin tuh kemarin malam, khususnya pas gue pulang dan juga berangkat kerja, itu tuh rame banget dari abis maghrib sampai jam 10. Kayaknya masih rame, sampai jam 11 kayaknya deh. Itu masih rame banget, kayak orang tuh semua pengen isi bensin kalau gak salah ya. Dan ternyata tuh kemarin tuh sempat ada isu kalau misalkan nanti kalau beli BBM subsidi itu harus nampilin STNK-nya mungkin ya. Tapi ternyata Pertamina nih batal terapin syarat tunjukkan STNK saat beli BBM bersubsidi mulai 15 September. Jadi ini belum diterapin ya, dan syarat ini ternyata sebatas bukan di semua SPBU atau semua pengisian bensin. Ternyata ini tuh untuk di wilayah lokal di Sumatera Selatan, teman Pro 2. Jadi ini bukan semuanya, cuman untuk pengawasan. Mungkin di bagian Sumatera sana agak langka ya. Kemarin juga gue sempat lihat ada yang ngisi bensin ngantrinya itu dari jam 10 kayaknya, baru keisi bensinnya itu jam 3 pagi kalau nggak salah. Aduh, itu sih menurut gue perjuangan banget sih ya untuk ngisi bensin sekarang tuh, mungkin susah juga, terus juga ya agak ngantri gitu juga ya, dan lumayan susah sih kadang kalau misalkan mau ngisi bensin, bensinnya nggak ada ya. Menurut lu gimana, teman Pro 2? Ada yang semalam juga ikutan isi bensin juga, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang pagi ini mungkin gak sarapan atau mungkin memutuskan tidak sarapan karena takut kebelet BAB teman Pro 2, ternyata lu gak sendirian karena 80% pria Indonesia sering menolak disuruh sarapan alasannya biar gak kebelet BAB. Kayaknya gue tidak masuk 80% itu karena gue selalu sarapan dan selalu BAB di pagi hari. Gue tuh gampang banget kayaknya, apalagi kalau misalkan pagi-pagi tanpa ke kamar mandi tuh setoran kayaknya kurang lengkap gitu ya. Jadi kayak, aduh gue takut. Sebenarnya gue ada takutnya juga sih, takut di jalan, di kereta gitu kan ya, tiba-tiba kebelet gitu ya. Makanya tuh gue tuh agak kalau mau mandi tuh kayak, aduh nanti dulu lah, nunggu mules. Akhirnya kalau misalkan ada mules sedikit gitu, baru gue langsung ke kamar mandi gitu ya. Ada yang sama juga gak? 80% pria di Indonesia nih sering menolak disuruh sarapan karena alasannya takut kebelet BAB. Coba komen kira-kira lu tim yang takut sarapan karena BAB atau enggak nih teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Pro Jakarta, teman terbaik kamu. Meskipun hidup tak terlalu indah teman Pro 2 ya, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap ceria ya. Bareng ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih? Udah pada sarapan belum? Atau masih takut-takut sarapan nih kayak tadi yang gue kasih tahu kalau misalkan beberapa orang tuh takut sarapan karena takut BAB. Aduh, itu sih menurut gue lucu banget ya. Tapi semua orang pasti pernah ngalamin, apalagi kalau misalkan berangkat kerja gitu kan. Ya pagi-pagi buru-buru tapi takut perutnya mules gitu kan, agak-agak gimana lagi ya, apalagi kalau misalkan lu naik Transum, ngejar kereta gitu ya. Ngejar TJ itu kayaknya emang harus diwaspadai ya. Tapi ya yang gua lihat ini ada tren baru teman Pro 2. Mungkin ada yang bisa kasih tahu gua kenapa sekarang tuh banyak pekerja yang khususnya yang kalangan muda ya, kayak misalkan millennials atau Gen Z itu sering banget bawa telur rebus untuk berangkat kerja teman Pro 2. Ada yang sama atau lu ternyata yang bawa telur rebus itu teman Pro 2? Coba kasih tau gue kenapa sih kalian bawa telur rebus ke kantor. Itu buat sarapan, apa buat makan siang, atau buat cemilan teman Pro 2? Coba kasih tau gue.

0: 2.
1: Terus 58 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang aktivitas pagi hari ini teman Pro 2, semangat terus. Dan supaya lebih semangat, gue bakal puterin lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Ya, tadi pagi ya, kalau nggak salah di jam berapa ya, kayaknya masih agak malam gitu ya. Itu gue dapat info kalau misalkan anak Gunung Krakatau tuh meletus, teman Pro 2. Tapi gue bakalan cek infonya dulu, kira-kira apakah benar dan gimana kondisinya sekarang teman Pro 2. Oh iya benar, ternyata tadi malam, tepatnya di jam 11 malam, teman Pro 2, anak Gunung Krakatau ini erupsi dan berada di level 3 atau level siaga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ada di sekitaran situ ya, atau daerahnya dekat-dekat sana, teman Pro 2 mungkin bisa terus pantau BMKG, terus juga pantau juga kanal-kanal berita ya, siapa tahu bisa jadi informasi kamu supaya lebih cepat untuk evakuasinya ya, teman Pro 2.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2 di sepada selamat pagi, teman Pro 2. Gua tuh kalau misalkan jalan bareng teman gua ya, apalagi kalau misalkan dia tuh dari luar Jakarta atau luar Jabodetabek, gua tuh selalu dibilangin, kenapa sih lu jalannya selalu cepet-cepet cheat gitu ya. Bukan karena gue buru-buru, ya pertama pasti kita kalau misalkan lagi dikejar sesuatu gitu ya, pasti buru-buru gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kita jadi kebiasaan kalau misalkan naik transum atau mungkin jalan di trotoar, itu jalannya cepet gitu. Mungkin itu udah jadi habitnya orang Jabodetabek kali ya. Tapi ternyata gak cuman kita buru-buru biar gak terlambat aja teman Pro 2. Ternyata jalan cepat ini bisa mencegah otak pikun hingga 50%. Wow, menurut gue ini satu fun fact yang menarik banget. Karena di sini tuh dikasih tahu kalau misalkan penurunan fungsi kognitif dan daya ingat sering kita kira cuma masalah lansia atau umur aja teman Pro 2. Padahal stres, perkotaan, gaya hidup juga bisa mempengaruhi, dan kebiasaan duduk berjam-jam itu juga bisa bikin otak lebih cepat lelah teman Pro 2. Dan ternyata ada dampaknya nih kalau misalkan kita jalan cepat bagi otak. Itu berdasarkan studi komprehensif yang dipublikasikan di jurnal medis papan atas JAMA Neurology, orang yang rutin melakukan brisk walking atau jalan cepat rata-rata 3.800 hingga 9.800 langkah per hari mengalami penurunan resiko demensia atau pikun hingga 50%. Oh gitu teman Pro 2. Makanya kalau misalkan orang-orang yang mulai gaya hidupnya sehat gitu ya, dia tuh selalu cari target 10.000 langkah per hari. Jadinya itu bagus untuk biar lu gak cepet lupa teman Pro 2. Wah kayaknya ini bagus banget buat gue ya, apalagi gue sering naik transum, jalannya cepet, itu biar gue gak cepet lupa gitu ya. Tapi kalau misalkan udah jalan cepet tapi tetap lupa, itu gimana ya teman Pro 2, ada solusinya gak?

Selalu ada di nadimu dari BCL Teman Pro 2 ya. Kalau misalkan lagu ini diputerin tuh langsung keinget film animasi Jumbo. Aduh, kayaknya hangat sekali ya, seperti keluarga Jumbo. Ngomongin soal tadi kan gue udah ngebahas kalau misalkan ada kebiasaan yang biasa dilakukan warga Jakarta sekitarnya, itu ternyata hal yang gak biasa untuk dilakuin sama orang-orang di luar Jakarta gitu ya Teman Pro 2. Tapi gak cuma itu, ada beberapa daerah yang mungkin kamu baru tahu singkatannya, atau mungkin kayak orang-orang yang baru datang ke Jakarta nih, kalau misalkan kita kasih tahu tempat itu tuh langsung nanya, itu tempat apa kayak gitu ya, padahal dia tahu kepanjangannya apa gitu ya. Jadi ada beberapa tempat di Jakarta tuh yang punya singkatan masing-masing Teman Pro 2. Misalkan Priuk, itu adalah Tanjung Priuk Teman Pro 2. Ini mah Priuk ya Priuk gitu ya. Terus ada LA. Kalau misalkan ada orang atau teman lu bilang gini, gue kerjanya di LA, atau anjir di LA tuh macet banget gitu ya. LA mana? Los Angeles? Bukan, Lenteng Agung. Jadi LA itu Lenteng Agung. Terus ada juga Bonjer ini apa? Bonjer Sapa? bukan sapaan dari bahasa Prancis ya, tapi Bonjer ini kebon jeruk. Terus juga ini mungkin lo udah tahu ya, karena ada haltenya Ben Hill, Bendungan Hilir ya. Terus juga ada Pangpol, Panglima Polim, dan Raubel atau Rawa Belong Teman Pro 2. Mungkin ada yang mau nambahin kira-kira daerah di Jakarta yang punya singkatannya sendiri, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sepada selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang aktivitas di luar hari ini teman Pro 2, saran gue pakai masker ya, karena dilihat-lihat nih dari semalam sih lebih tepatnya lumayan kurang bagus kayaknya udara di hari ini teman Pro 2. Dan sampai siang ini baru jam 8 mau jam 9 ini kayaknya juga masih kelihatan banget agak-agak sedikit berkabut gitu ya, agak berpolusi ya lebih tepatnya ya. Ya buat kamu yang banyak aktivitas di luarnya, hati-hati, pakai masker, jangan lupa minum juga karena masih musim panas, jangan lupa hidrasinya, jangan sampai dehidrasi, habis itu panas dalam ya, nggak enak badan, habis itu sakit sama Pro 2 ya, jaga kesehatan semuanya.

Pro 2. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di jam 9 ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih semangat nih teman Pro 2? Pagi hari ini mungkin lu yang udah libur ya, enak banget. Ini lu bisa menikmati hari lu dengan cuaca yang cukup cerah hari ini ya teman Pro 2. Buat yang mau olahraga silahkan, buat yang mau liburan juga mungkin bisa memanfaatkan weekendnya, karena di September ini gak ada tanggal merahnya, gak ada long weekendnya, jadi bisa libur-liburan gitu ya. Apalagi udah yang gajian gitu ya. Pasti enak banget. Dan di hari Sabtu ini bakalan ditemenin bareng Ocit di satu jam terakhir sebelum nanti masuk ke Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pagi hari ini udah beraktivitas, kira-kira udah pada sarapan belum nih? Kalau misalkan belum, sarapan teman Pro 2, jangan sampai gak sarapan ya. Apalagi kalau misalkan warga Jakarta nih. Biasanya warga Jakarta tuh sarapannya pakai bakmi, teman Pro 2. Buat tuh yang di luar Jakarta mungkin agak shock kali ya. Pagi-pagi udah makan bakmi, emang bisa gitu ya? Tapi untuk warga Jakarta itu bisa banget, teman Pro 2. Apalagi buat orang kantoran gitu ya, pasti nyarinya kalau yang simple ya pasti bakmi, kalau enggak ya nasi mungkin bisa di warteg kayak gitu ya. Tapi dari banyaknya yang jualan bakmi teman Pro 2, nanti gue bakal rekomendasiin kira-kira mana aja yang udah jualan dari 1958 atau mungkin udah dari lama ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas itu. Jadi buat yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lebih indah teman Pro 2 ya, apalagi kalau misalkan kamu udah sarapan, bakalan lebih indah lagi ya. Dan buat kamu yang mungkin belum sarapan teman Pro 2, kalau misalkan di Jakarta nih biasa banget kalau misalkan sarapan ya pakai bakmi atau mie ayam teman Pro 2. Tapi lu tau gak sih ada beberapa tempat yang udah jualan bakmi atau mie ayam ini udah lama, mulai dari tahun 1958 juga ada loh teman Pro 2. Jadi di mana aja tempatnya gue bakal kasih tahu nih. Yang pertama ada bakmi Asui sejak 1958, ini ada di Tanjung Duren Jakarta Barat teman Pro 2 ya. Dan ada juga bakmi Boy, ini tempatnya ada di Jalan Cikajang dan Pasar Majestic Jakarta Selatan. Ini juga udah lama banget dari 1963 teman Pro 2. Dari dua bakmi itu, ini karakter topiknya kalau misalkan yang Asui ini pakai ayam kampung teman Pro 2. Kalau misalkan yang Boy ini lebih ke ayam cincang dan juga pangsit goreng atau rebus dan juga bakso. Dan menurut gua harganya juga buat yang Boy ini masih affordable di 26.000 ya teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang suka bakmi tipikalnya yang ayam banget, gua saranin yang ini sih, yang Asui ini ya. Ini kayaknya toppingnya ayam kampung banget gitu ya. Terus ada juga beberapa lagi nanti gua bakal bahas lagi teman Pro 2. Yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ngomongin soal sarapan pakai bakmi teman Pro 2. Masih banyak tempat ternyata yang jualan bakmi di Jakarta ya. Kayaknya emang orang-orang Jakarta nih suka banget sarapan pakai bakmi. Saking banyaknya ini udah dari 1986. Bahkan ada yang udah buka teman Pro 2. Bahkan ada yang 1978 tuh udah buka juga teman Pro 2. Kayaknya sih ini gokil sih, ini legend banget sih ya. Jadi setelah tadi ada dua tempat di Tanjung Duren dan juga ada di Jakarta Selatan ya teman Pro 2. Ada juga ternyata mie ayam Gondang Dia yang udah lama banget bukanya. Ini ada di Jalan RP Suroso Menteng, Jakarta Pusat, dan ini udah dari 1968. Mungkin lu udah pada tahu ya, mie ayam Gondang Dia ini emang udah legend di Jakarta Pusat ya, dan masih banyak juga peminatnya gitu ya. Terus juga ada juga mie ayam Pak Pendi Kerinci, ini juga udah dari 1972. Wah, ini murah banget Bang Pro 2, mulai harganya tuh dari 10 ribuan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masih banyak deh pokoknya, kalau misalkan lu coba ke Ganggang atau mungkin ke belakang kantor tuh biasanya pasti ada aja yang jualan bakmi di pagi hari gitu ya. Lu tim yang sarapan pagi pakai bakmi atau sarapan pagi pakai apa adanya tuh Bang Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Terakhir kali ya teman Pro 2, dan kayaknya ini terakhir kali gue siaran nemenin lo di pagi hari ini teman Pro 2. Sebelum nanti bakalan dilanjut bareng Edit di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pengen request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 ya. Dan gue Ocit izin pamit teman Pro 2. Besok balik lagi bareng gue di jam yang sama di Spade ya teman Pro 2. Jadi gue Ocit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan nih teman Pro 2, dimana rumor ini bermula setelah sebuah akun fanbase Arctic Monkeys Indonesia mengunggah sebuah teaser misterius dengan tulisan CKT 2027. Namun sampai sekarang dari pihak band tersebut masih belum ada konfirmasi resmi apapun.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Gunung Anak Krakatau yang kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Sejak Jumat 4 September hingga Sabtu 5 September mengeluarkan lava berbentuk air mancur yang disertai kali erupsi. Gak cuma mengeluarkan kolom abu hingga 300 meter, Anak Krakatau juga sempat mengeluarkan suara dentuman dan juga gemuruh. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 siaga.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yang menyemprotkan sekitar 4.000 liter air dalam bentuk kabut halus atau water mist di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Mampang Prapatan Raya pada hari Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan untuk membantu menekan konsentrasi polutan khususnya partikulat halus sekaligus mengurangi suhu di kawasan tersebut. Pemilihan jalur ini mempertimbangkan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari yang berpotensi meningkat konsentrasi polutan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Well, tomorrow duel lu tau gak sih? Gue pagi hari ini gak tau kenapa kayak kerasa seneng banget ya kan. Gue cukup happy pagi hari ini karena gue menemukan sesuatu yang sebenarnya itu juga punya gue sih sebenarnya sih. Cuman entah kenapa rasanya seseneng itu aja. Lu pernah gak sih Tomorrow Duel nemuin duit di kantong lu ya kan? Dan rasanya tuh kayak seneng banget. Iya gak sih? Iya gak? And it feels like you found a treasure, right? Sih kayak lu nemu duit lu sendiri di kantong lu gitu kan, tapi rasanya kayak happy banget gitu ya. Mungkin itu tuh juga jadi apa ya, pelajaran buat kita kayak sebisa mungkin kita bersyukur dengan apa yang kita temuin dan apa yang kita punya ya kan. Well anyway, teman Pro 2 ada Edi Tama nemenin lu di pagi hari ini tentunya di Pro 2 Hitlist di jam 10 pagi hari ini. Gimana hari Sabtunya? Semalam kita udah bercengkrama, sekarang bercengkrama lagi nih. Semoga lo gak bosan sama dengerin suara gue ya. Yes, di pagi hari ini di jam 10 sampai jam 12 gue bakal ngeplay request lo semua teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin request, boleh banget, terbuka banget. Just send me a text or maybe you can send me a voice note ya, yeah, and I will play it. Jadi buat kamu yang pingin request, just hit me on WhatsApp 0811-800-105. Atau kamu bisa juga langsung merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt. Jadi langsung kasih tahu aja lo pingin dengerin lagu apa di pagi hari ini ya, eh? Yes, karena gue siap bakal mengguncang pagi hari ini, hari Sabtu ya. Gue bakal hujam jantung lo semua dengan lagu-lagu yang seru-seru banget tentunya ya. Kita buka dengan satu lagu yang gue yakin lo tahu lagu ini, dan ini mungkin bisa bikin lo joget ya. Tompi, sikat!

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi, teman-teman di Pro 2 Hitlist. Satu lagu dari Malik and Essential, Terdiam ya, buat kamu semua yang mungkin cuman bisa terdiam, penasaran, tapi cuman pingin tahu namanya, tapi ya gak bisa ngapa-ngapain, karena lu cuman bisanya terdiam. Atau mungkin lu diam-diam bilang dia cantik.

play di pagi hari ini ya. Ini tadi requestan dari siapa nih? Ada request lagunya Kahina Cantik. Selamat siang, salam untuk tim Blue Black in Office katanya ya. Halo, what's up? Ini kalau gue lihat di atas sih namanya Saparudin ya. Ya, buat lo nanti bakal gue play di pagi hari ini lagu cantiknya ya. Tapi nanti sebelum lagu cantik, gue juga bakal ngeplay beberapa lagu ya. Gue bakal play 3 lagu dulu buat kamu yang udah request di pagi hari ini. I'm gonna play Cherry Bell, Brand New Day. Ini requestan dari Pras di Pamulang, Tangerang Selatan. Halo, tumben kayak ini siaran pagi, biasanya malam. Yoi bro, kali-kali lah, boleh lah. Masa gak boleh siaran weekend ya kan? Gue juga pingin nyapa pendengar-pendengar yang mungkin tuninnya di weekend gitu kan. Jadi katanya pagi selamanya atau cuman sementara? Sementara aja ya. Bener. Ini kalau udah kebiasaan malam, kalau pagi-pagi suruh berangkat tuh kayak matanya masih berat, jujur. Dan kata Pras, kirim salam buat pacar aku Nuraini Sayang, dan kirim buat temen aku Andini Nurmalasari ya. Nanti cari Bell, habis ini bakal gua play, ditunggu aja. Dan gua juga bakal ngeplay satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Ini yang udah di request sama Ca ya. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas Kak. Yoi, boleh. Nanti Selena Grace juga bakal gua play Sumpah Mati, menemani Brand New Day dan juga Cantik Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang pagi hari ini masih pengen request, gua masih mempersilakan, masih terbuka di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih bareng sama Edi nemenin lo di Broadway Hitlist pagi hari ini, tentunya pagi menjelang siang ya. Dan gue masih bakal menyapa kamu semua dan juga ngeplay request sama semua di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita lanjut, kita menuju ke Bekasi. Sudah ada Safia yang mau request lagunya Daniel Caesar yang Always. Alright. Tapi kalau Daniel Caesar, gue punya yang Who Knows. Lo mau yang Who Knows atau lo mau lagu yang lain nih Daniel Caesar-nya? Kalau mau lagu yang lain juga boleh. Tapi kalau mau lagu Who Knows, ketik iya sekarang. Coba ya Safia ya, ditunggu ya. Nanti kalau emang gak ada jawaban, gue bakal play yang Who Knows by Daniel Caesar ya. Kita bergeser, ada Nurul dari Pamulang. Halo, selamat pagi Nurul dari Pamulang. Ini karena mau request buat nyemangatin diri biar tetap gencana ya. Gencana, ting ting ting ting ting. Konten, jujur konten ya. Tapi requestnya sorry banget nih, belum ada di playlist pagi hari ini. Jadi buat Nurul, boleh ya, coba kasih lagu lainnya, requestan lainnya. Cuma nanti bakal gue play ya. Tapi kalau yang di request sekarang, sorry banget, belum masuk ke playlistnya Edi di pagi hari ini ya. Jadi mungkin bisa request lagu yang lainnya dulu. Oke, okay? Kita lanjut lagi. Ini sudah ada dari siapa nih? Halo, selamat pagi Kak Pras ya? Bukan Pras. Pras itu teman Pro 2 juga, salah satu teman Pro 2 ya. Kalau gue namanya Edit ya, Edit. Emang ketahuan nih, gak pernah siaran weekend gini nih. Pada gak tahu ya, astaga. Salam kenal ya dari Ineke katanya. Halo. Katanya ini mau request dari The Police, Every Breath You Take. Wow, ini lagu bagus sih sebenarnya sih, tapi sorry banget belum masuk ke playlistnya Edi di pagi hari ini nih. Mungkin boleh ya, Ineke boleh request lagu lainnya, atau mungkin mau direkomendasiin lagu. Kalau rekomendasiin lagu, gue punya Snow Patrol. Gue punya Snow Patrol yang Chasing Cars kalau lo mau. Kalau enggak, Beyonce ada juga. Atau apa lagi? Mau yang lama-lama lagi? Apa ya lama ya? Kahitan tadi cukup ini sih sebenarnya sih. Tapi boleh ya. Ineke boleh kasih tahu ya lagu apa yang pengen lo play di pagi hari ini. Sama ini juga dari Alice ya. Kira-kira katanya sehat-sehat aja. Untuk ini masih Kapras, bukan Edit ya, Edit bukan Pras. Dan requestnya ini I Believe I Can Fly. Waduh, ini juga sorry banget ya buat Elise, belum ada nih ya lagu di playlistnya Edit di pagi hari ini. Jadi mungkin boleh dikasih tahu lagu requestan lainnya, boleh ya langsung WhatsApp aja di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, tadi ya mungkin belum ada requestannya, bisa ditunggu, masih lama ya, masih ada kurang lebih 1 jam lebih. Gue masih bakal ngeplay requestan lo semua, tapi sekarang kita ke Pondok Gede, ada Nasrudin. Halo, selamat pagi. Katanya mau lagunya Dikta, tapi tahukah kamu? Oke, ini ada ya, Dikta featuring Kak Masean, tapi tahukah kamu, nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Dan gue bakal bergeser ke Instagramnya Produ FM di @produfmjkt. Sudah ada dari Radit Epanca, Radit Epanca, ya itulah. Halo, selamat pagi ya. Ini kan mau lagunya Stacey Ryan, Falling in Love Alone. Alright, lagi jatuh cinta sendirian apa gimana nih? Masalahnya sendirian banget bos. Oke deh ya, nanti bakal gue play. Jadi buat kamu yang masih ingin request, masih ada kesempatan, langsung drop aja. Kamu boleh chat, boleh kirim VN juga gak masalah ya. Bukan langsung bisa di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 801 05.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, maaf ya. Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yo yo yo, Strong Slim FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi Taman. Nemenin lo di Pro 2 Hitlist. Yang ternyata bakal ngeplay request lo semua di pagi menjelang siang hari ini . Dan ini sudah ada yang ngirim VN di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo kak, aku Fanny dari Bogor.
1: Halo Bogor.
2: Boleh request dong lagunya Coldplay yang judulnya Yellow ya. Buat saya yang lagi kerja di hari Sabtu. Pokoknya gak boleh libur, titik. Biar semangat aja gitu. Thank you.
1: Alright, thank you Fanny. Semangat ya, hari Sabtu kerja. Gue juga sebenarnya kerja sih. Cuman ya, yaudahlah ya, enjoy aja gak sih. Nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja hari Sabtunya. Biar gak terlalu bete-bete banget ya sih. Okay. Yellow dari Coldplay, bakal gue play nanti ya. Ditunggu aja buat Fanny di Bogor, jauh-jauh nih. Alright, thank you so much buat Fanny di Bogor. Dan selanjutnya juga ada dari Ian di Jati Bening, yang katanya mau Shawn Mendes, Badak dan Ikan. Judulnya gak itu dong. Judulnya itu Treat You Better ya. Bener-bener Treat You Better. Iya sih, liriknya ada yang mirip-mirip Badak dan Ikan. Yang ini nanti gue di ini lagi. Dimarahin sosok fansnya Shawn Mendes ya. Alright, Treat You Better bakal gue play ya buat Ian di Jadi Bening. Nanti kalau ada yang pengen marahin, marahin aja si Ian ya. Kita lanjut lagi. Dari Devi di Bintan. Halo, selamat pagi menjelang siang kakak. Halo, salam kenal. Ini katanya mau request lagu Raja. Bisa. Ini lagu Raja. Coba kita cek ya. Raja gue punya Jujur, Benci Bilang Cinta, sama Cinderella. Nah, mau yang mana Devi ya? Nanti kalau gak bebas yang mana aja, ya udah nanti gue bakal play yang mana aja ya. Atau mungkin lo mau pengen spesifik antara Jujur, Benci Bilang Cinta, sama Cinderella, mau yang mana? Boleh. Nanti bakal gue play ya. Alright, teman Pro 2, masih ada 1 jam lagi buat kamu yang pengen request. Jadi bisa langsung aja kirim teks atau bisa kirim VN ya, kayak Fanny tadi di Bogor. Boleh banget. Pokoknya langsung aja drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08 11 801 05, atau bisa langsung DM aja ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Edi, nemenin lo di pagi menjelang siang hari ini. Sudah di jam 11 lebih 18 menit ya, dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua ya. Sudah ada yang bergabung di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Boris Brooks ya, yang katanya mau lagunya Linkin Park yang The Emptiness Machine, biar semangat untuk yang masih kerja katanya. Big thanks, wow. Alright, tapi sorry banget kalau yang The Emptiness Machine belum ada di playlist. Tapi kalau lo mau Linkin Park, gue punya In The End sama ada Heavy ya. Lo bisa pilih di antara dua itu. Kalau emang gak ada, nanti bakal gue play yang di In The End ya. Oke, okay, selanjutnya ada dari Rido, katanya mau request satu lagu dari Discoria, Krisha ya. Boleh, habisnya bakal gue play nanti setelah satu lagu ya. Ini ada satu lagu lagi requestan dari Salma, yang katanya mau request India yang Cincin. Alright. Oke. Buat kamu yang masih pengen request, masih ada kesempatan ya teman Pro 2. Jadi bisa langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt, dan WhatsApp-nya di 0811-801-05 tentunya ya. Habis ini bakal ada Hindia dengan Cincin, requestan dari Salma, dilanjut sama Discoria, Krisha eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist bareng sama gue Edi Thomas sampai jam 12 siang.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih dengan lo di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Ini udah masuk di jam 11.34, setengah 12. Setengah jam lagi gue bakal ngeplay requestan lo semua. Jadi buat kamu yang bayi request, boleh banget ya, masih ditungguin ya. Ini gue mau menyapa dulu nih. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Kak, kok dari semalam kita dengerin kakak terus, kapan tidurnya ya? Ini kalau kamu tahu, kalau lo tahu, gue ini siaran sambil merem. Astaga, tidur kok tidur, tetap kan tidur, masih ada waktu semalam ya. Kita mah lemburan sablon dan ngebordir terus buat customer sambil dengerin requestan dari Pro 2 FM. Widih, sedap. Salam-salam buat seluruh pendengar. Tak lupa kakak penyiar dan semua kru di belakangnya. Alright, halo. Selamat siang ya buat kamu. Terus katanya mencong ciledug dari pagi sampai 11.20 ini ramai lancar. Kalau sore pasti macet tos katanya. Macet gitu ya. Kedai salam dari kami karyawan sablon wallpaper Queen Kota Tangerang. Ini lagunya apa aja? Yang penting bikin semangat ngejar target dan bonus. Semangat ya buat kamu-kamu semua, buat lulu semua karyawan sablon ya, yang lembur, ngejar target, ngejar bonus. Pokoknya buat kamu juga yang hari ini kerja, pokoknya semangat nih. Dan ternyata masih ditemani sama gue di pagi hari ini. Ini ada yang baru ngechat nih. Ada siapa nih? Dari Hersari ya. Siang kak, masih bisa request lagu kah? Masih dong. Katanya mau melukis senja. Alright, boleh. Bentar, gue cari dulu ya. Mau lukis senja, Budi Doremi. Ya kan bener? Ya bener. Takutnya salah gue. Oke, melukis senja. Nanti bakal gue play. Ditunggu aja. Nanti bakal ditemenin sama satu lagu dari Tulus Teh Hijau. Dan juga satu lagu dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. So, jadi kemana-mana teman Pro 2, gue masih bakal nemenin lo sampai nanti sore ya. Sampai jam 3 gue masih bakal nemenin lo. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ada Sal Priadi teman Bro 2 Foto Kilap Blur. Udah gue play di siang hari ini. Dan tadi juga lagu Tulus gue ganti akhirnya jadi Jatuh Suka. Karena ada Laika yang request, yang sudah merapat bareng sama gue di siang hari ini. Jadi udah gue play ya tadi ya lagunya ya. Untung masih sempat ganti ya. Alright. Dan habis ini kayaknya menjadi terakhir ya. Gue bakal ngeplay requestan lo semua di hari ini, di hari Sabtu ini. Sekarang kita bergeser ke Instagram. Sudah ada Iqbal Urbano Bekasi yang katanya mau request lagu ABCDEFU ya. Yeah. Alright. Gail ABCDEFU udah gue masukin. Habis ini bakal gue play. Dan juga ada dari Sarah di Keranji yang katanya mau Jikustik, Maaf. Alright. Boleh, boleh, boleh. Ini juga seru sih lagunya sih. Nanti bakal gue play ya. Ditunggu aja. Dan satu lagi, ini gue bakal play. Nanti ada satu lagi yang bakal nemenin tentunya ya. Alright. Kalau gitu kita langsung aja move ke lagu selanjutnya. Ada Gail, A, B, C, D, E, F, U. Enjoy. Forget.

Media Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Santai siang, special weekend. Ditemani sama gue, ditama di hari ini teman Pro 2. Di hari Sabtu, tentunya gue masih bakal nemenin lo buat kamu. Ya mungkin di jam segini lagi pusing-pusingnya, kira-kira makan apa hari ini ya. Jujur, gue sama pusing. Gak tau ya, kayak gue sekarang lagi kayak bingung mau makan apa. Karena kayak ya udah kayak nggak tahu mau makan apa aja gitu. Makan pun kayak cuman ya karena butuh makan aja sih sebenarnya sih, lebih ke lapar. Tapi emang siang-siang gini emang pusing juga sih kalau mikirin makan, enaknya makan apa gitu. Mau makan padang tapi kayak terlalu berlemak gitu, mau makan yang kuah-kuah tapi kayaknya enggak deh, agak-agak panas hari ini ya. Jadi bingung teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang hari ini tahu mau makan apa, boleh lah ya sharing-sharing, kasih tahu rekomendasi kira-kira siang hari ini makan apa, atau mungkin lu specifically ya ngasih tahu makan ini di daerah ini. Nah, itu juga boleh banget tuh teman Bro 2 ya. Pokoknya gue masih bakal nemenin lo di siang hari ini ya, di hari Sabtu ini yang kayaknya sih kalau gue lihat lagi cukup panas juga ya hawanya ya. Ini dilihat di luar mataharinya tuh kayak terang. Ya udah pokoknya teman Bro 2, kasih tahu ke gue rekomendasi makan siang favorit lo, atau mungkin hari ini lo lagi pengen makan apa, coba kasih tahu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di Santai Siang di hari Sabtu ini teman bro 2. Dan kayaknya gue sudah menemukan pilihan ya, kira-kira siang hari ini makan apa. Gue tadi sempet cari-cari dan gue melihat dan menemukan sebuah gambar yang di situ tampak ada sepotong ayam yang dipenyet. Alias ayam penyet. Beuh. Itu sih enak banget sih, jujur ya. Gue gak tahu kenapa ngelihat foto itu dan baca tulisan ayam penyet, gue langsung ngiler sih, jujur sih. Kayak dari sambelnya aja yang langsung menggugah selera tuh kayak, ya Allah perut ini makin lapar. tapi kalau kamu nih teman bro 2 ya, kalau kamu misal lagi pengen ayam penyet juga ya, atau mungkin ayam gepuk segala macem, lu milih ayam penyet itu dari mananya nih? Mungkin dari ukuran si ayamnya yang mungkin gede gitu kan, atau mungkin lu milih dari sambelnya yang enak, yang nampol, mungkin yang kayak makan itu lu langsung melek gitu kan. Hati-hati wassalam aja itu perut sih. Atau mungkin lu nyari yang rasanya enak, yang bumbunya meresap gitu. Nah, kadang tiap-tiap tempat tuh apa ya, kayak keunggulannya beda-beda kan. Ada yang mungkin ukuran ayamnya gede-gede gitu. Ada yang kondimennya enak-enak gitu kan. Ada mungkin yang benar-benar sambelnya yang juara banget, yang nampol banget, yang enak banget. Atau mungkin ada sih dari, bahkan dari ayamnya aja, dari bumbunya aja itu meresap sampai ke tulang-tulang gitu kan. To the bone kalau kata Pamungkas mah. Nah, coba kasih tahu teman bro 2, kalau lu beli ayam penyet, kira-kira yang paling worth it itu yang ukuran ayamnya gede, sambelnya nampol, atau mungkin dari segi rasa, dari bumbunya yang meresap. Nah, coba kasih tahu ke gue ya. Gue juga lagi bingung nih, nentuin salah satu nih, yang mana ya yang oke ya. Kalau lagi lapar kayaknya enak deh yang ayamnya gede deh. Atau mungkin bisa juga sih sebenarnya sambelnya nampol ya, dua porsi tapi.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Selamat malam Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, namanya lo di siang hari ini tentunya ya. Dan lo sadar gak sih teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini banyak banget musisi-musisi internasional yang ngumumin mereka bakal ke Indonesia ya. Ini banyak banget sih listnya sih, jujur sih. Karena emang di akhir tahun ini sampai di awal tahun 2027 itu emang jadwalnya emang benar-benar padat sih. Banyak banget konser-konser yang rencananya akan digelar di Indonesia tentunya. Kalau kemarin di bulan Agustus udah ada Lalala Festival ya di tanggal 22 dan 23. Ini di September juga ada konser, Oktober banyak. Terus November juga ada. Pokoknya sampai ke bulan April 2027 sudah ada nama-nama musisi internasional yang udah istilahnya ngebooking lah ya Indonesia, tempatnya Jakarta, buat mereka tampil di Indonesia. Kira-kira apa aja nanti ya teman Pro 2, gue bakal spill. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus my FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu, Edi masih nemenin lo di siang hari ini di Sunday siang weekend. Dan baru aja ada The Script, The Man Who Can't Be Moved. Ini satu lagu yang gue yakin lo pernah pakai lagu ini buat galau. Alias ini lagu enak banget, gak tau kenapa. Gokil sih. Enak banget tapi sekaligus kayak galau banget, sakit banget gitu. Jadi kayak ini lagu komplit banget sih, jujur. Coba siapa nih yang sukanya galau pakai lagu The Script, The Man Who Can't Be Moved. Aduh. Tapi emang The Script ini jadi apa ya, nama-nama musisi internasional terakhir yang mereka ngumumin bakal manggung di Jakarta, di Indonesia ya. Dan dia juga bakal mampir ke Indonesia di bulan April 2027 nih, tempatnya tanggal 3 teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang pingin nostalgia sama lagu-lagunya bisa banget nih. Tapi selain The Script juga, di bulan ini juga rencananya akan ada konser juga dari salah satu nama yang mungkin sekarang juga lagi naik banget namanya. Ada The Weeknd teman Pro 2, yang dia bakal main ke Indonesia tanggal 26 sampai 27 September 2026. Ini turnya dia ya, di JIS. Kemudian di bulan Oktober juga, ini cukup banyak sih kalau di bulan Oktober ya, ada beberapa nama ya. Ada NCT 127 di tanggal 3, kemudian Avenged Sevenfold tanggal 10 di JIS. Ada Baby Monster tanggal 17 di Indonesia Arena. Ada Gongyo tanggal 17 juga. Kemudian di tanggal 24 di GBK ada Ye Kanye West juga bakal ke Indo. Dan di tanggal 29 dan 30 ada Lenny yang venue-nya ada di Indonesia Arena. Nah, di November ini juga nama-nama apa, musisi-musisi yang ke Indo juga gokil-gokil banget. Guns N' Roses tanggal 21 22, My Chemical Romance 27, Simple Plan ya di Tennis Indoor Senayan. Dan di 28-nya Simple Plan bakal main di Jatim Expo Surabaya teman Pro 2. Gokil sih. November sih nama-namanya enggak kalah gokil ya. Ini band-band yang mungkin menemani era-era 2000-an, 90-an awal akhir ya. Ini juga gokil-gokil nih. Di Desember ada salah satu event, misalnya salah satu yang terbesar juga, Jakarta Warehouse Project atau DWP, 11-13 Desember. Dan ada BTS di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Gokil. Nah, gak cuma berhenti sampai 2026 aja, 2027 juga udah ada yang ngumumin, ada Big Bang yang bakal main ke JIS Arena ya di tanggal 16 Januari. Kemudian ada NHYPEN juga yang bertempatan di JIS juga di tanggal 23.

apa ya, banyak banget konser-konser sih yang mungkin akhirnya lu bingung juga gitu kan, mau nonton yang mana dulu, mau nonton yang ini tapi suka ini juga gitu kan. Bisa-bisanya banyak konser indie ekonomik ya. Jadi gimana teman Bro 2, coba absen konser mana aja yang bakal lu tonton di tahun ini dan juga mungkin awal tahun depan. Mungkin boleh lah ya, bagi tiketnya satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello dari Beyonce nomor 2. Ini doi yang baru ngerayain 2 dekade album keduanya ya, di mana dia ini baru aja ngerilis Birthday 20th Anniversary Deluxe Edition di kemarin 4 September 2026, di mana album remaster ini bakal memuat lagu langka nih ya katanya ya, ada versi Spanyol serta materi yang belum pernah dirilis termasuk Irreplaceable, Como la Flor bersama Selena Quintanilla dan juga Can I Watch You barengan sama Pharrell. Menarik ya. Jadi udah 2 dekade, 20 tahun album Birthday ya, yang sekarang nih doi lagi ngerayainnya dengan merilis edisi deluxe teman Pro 2 ya. Alright. Kalau tadi ada diva dunia Beyonce, sekarang gua mau replay salah satu girl group yang namanya juga masih wangi nih sampai sekarang. Ada New Jeans dengan Ditto yang bakal nemenin lo di jam 13 lebih 30 menit.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Terakhir kali dari WJ 80. Udah nemenin lo di jam 2 kurang 16 menit nih teman Pro 2. Di siang hari ini, di hari Sabtu, ya mungkin buat lo semua lagi santai aja di kamar kamu, di rumah kamu, atau mungkin sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Habis ini tentunya masih bakal ditemenin sama penyiar-penyiar favorit kamu. Dan nanti di jam 2 kita bakal masuk ke Indonesia Top 20 Jakarta. Jadi pastiin buat kamu selalu tune in aja teman Pro 2 di 105 FM Pro 2 Jakarta, atau bisa tune in melalui aplikasi RR Digital yang bisa kamu download tentunya di App Store atau Play Store teman Pro 2. Jadi biar enggak ketinggalan nanti Indonesia Top 20 Jakarta di jam 2 siang, pastiin lu udah mantengin radio kamu di 105 FM, atau bisa download dulu aplikasi RR Digital di handphone kamu tentunya ya. Alright, habis ini bakal ada beberapa lagu yang masih bakal nemenin kamu sebelum kita masuk ke Indonesia Top 20 Jakarta. Bakal ada Adele dengan Hello. Ini satu lagu yang gue juga udah lama sih gak denger. So, let's go!

0: gini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini. Ya, pastinya ada di Indonesia, Top 20 di Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan. Ya, tentunya di Indonesia, Top 20 di Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu, kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini? Tadi ya, gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2. Tapi, kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi, tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga, ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini, ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Sabrina Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua, ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: memasuki posisi ke-17, kita punya sebuah lagu dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok enggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya yang di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: 2 di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022 teman-teman. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9 teman-teman. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: Govinda dengan terbelah jadi 2.82, satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Berapa kali kita akan saling memaafkan? Terakhir dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 teman bro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini teman bro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman bro 2 yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman bro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman bro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

0: di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 20 di Jakarta minggu ini, ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Seven dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Bro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk soundman kita, Ozia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama musik video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam teman Pro 2. Hingga saat ini music video sudah tembus 75 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan soloist pertama dalam sejarah yang memiliki beberapa video musik yang lebih dari 70 juta views dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube. Gokil.
1: Info
0: kedua, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan. Awalnya rumor itu bermula usai sebuah akun fanbase Arctic Monkeys Indonesia mengunggah sebuah teaser misterius dengan tulisan JKT 2027. Dan hal ini langsung memicu spekulasi dari netizen bahwa grup musik rock asal Inggris itu akan menggelar konser di Jakarta tahun depan. Tapi saat ini belum ada konfirmasi apapun untuk Pro 2. Waduh, gimana menurut kamu?
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar. Wow.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: banget yang bisa nemenin di weekend kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantiin sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari di chart International Top 20 Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: 2019 barusan juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: Aperture. Dekat kamera ya, aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman-teman Pro2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

Caca di nomor 11. Barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gracia Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: 9 Adonis, lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya, ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Number 8,

0: 97 Dewa Somber Home Wrecker. Jangan sampai jadi home wrecker ya teman-teman bro dua. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin Kak Abu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6

lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih Top Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah Top Bro 2. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7. Sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Number

0: terpadu ada Bruno Mars Risk It All yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

nomor 1 nih di minggu ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat di nomor 1 teman pro 2, naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu. Ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

kamu semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo 1 jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGW ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro2 FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So see you, goodbye, bye-bye. Have a nice weekend.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Untuk FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada
1: Bumi. Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit sekarang.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini aku perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu. Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor, Kang.
0: Teman-teman
2: bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Ya,
2: jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band,
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga,
2: lah,
0: udah lama juga gitu.

0: Ya,
1: dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
1: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
1: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi ngambek-ngambek ya gitulah.
2: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
2: Jadi balance kasih, jadinya.
1: Kasih pencerahan.
2: Pencerahan.
1: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Ya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin yeah, teman-temannya jadi improve terus.
1: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
1: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, pasti di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kasih hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofi genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ya. Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyain oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Mungkin itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari Jentre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow,
1: nah sekarang ada versi barunya lagi namanya Jentre.
0: nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa ya. Daksa.
0: Namanya daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, ada fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah,
2: waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya.
2: Iya.
0: Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai seltip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Ya.
0: Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Enggak,
2: sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke. Show must go on. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, oke.
2: Coba ya. Jadi menuju lakban itu, kesal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya
2: ya.
3: Barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya.
0: Yeah,
2: yep. Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang nggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang nggak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat ya, kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. bener sih, bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya. Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malesan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session,
1: live
0: ya,
1: session dari genre ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
2: Ngomong aja. Hah?
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oh, malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam ya.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh, pokoknya katanya ya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara, udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bersama Gentre Band. Oke, nama bro dua pastinya kita masih sama Gentre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kita masih 17-an kan
0: tadi. Iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, masih jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parade kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu tentang judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang di jam 5 sore. Dan gimana nih buat kamu yang weekendnya malam hari ini, mau malam mingguan gitu ya, absen dulu dong. Boleh langsung aja merapat di 0811-801-05 teman Pro 2. Dan pastinya bisa langsung aja di Instagram juga di @Pro2FMJKT. Teman Pro 2 absen dulu dong. Kira-kira lu malam hari ini mau kemana gitu ya? Ada event apa mungkin? Yang gue tahu tuh ada Timeless Society kalau nggak salah di daerah Blok M. Dan mungkin ada beberapa acara lain yang mungkin gue butuh update juga teman Pro 2. Santai, nanti gue juga bakal update. Tapi mungkin lu udah ada rencana kemana? Langsung merapat di WhatsApp. Tadi udah gue kasih tahu di 0811-801-05. Ikutan sekarang ya.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

2 Jakarta teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih sama Davi Prada yang tadi tuh cukup kaget dengan penampilan Justin Bieber yang luar biasa sekali. Jenggotnya sudah tidak ada, brewoknya sudah dicukur habis, mengingatkan kita kepada Justin Bieber yang dulu yang fresh, clean, dan rapih sih. Dan bahkan fans-fansnya Belieber-belieber juga banyak yang bilang kalau Justin Bieber terlihat lebih muda nih habis dia nyukur jenggotnya. Well, gokil sih sumpah. Dia berasa lebih fresh sih kalau misalkan menurut pribadi gue gitu. Ada yang udah ngelihat penampilan terbarunya? Mungkin ini mengingatkan lo kepada Justin yang zaman dulu. Lo lebih suka sekarang atau pas dia berewok? Coba kasih tahu gue.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosro FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. You need coffee baby, mungkin lo butuh coffee di sore hari ini. Teman Pro 2 pastinya ditemani sama Davi Prada, biar gak ngantuk gitu ya. Sayang-sayang kalau malam minggunya ngantuk-ngantuk. Tapi teman Pro 2, kalau ini ada satu berita yang mungkin bisa bikin lo gak ngantuk, yaitu adalah Arctic Monkeys yang katanya dirumorin bakal ke Jakarta. Well, sebenarnya ini awal rumornya ada itu tuh bermula ada satu akun Arctic Monkey fanbase-nya gitu di Indonesia. Dia tuh ngepost kalau teaser misterius dengan tulisan JKT 2027. Nah, lo, ini akan menjadi memicu spekulasi juga dari netizen-netizen bahwa grup musik rock asal Inggris itu yaitu adalah Arctic Monkeys bakal datang ke Indonesia tahun depan. Tapi sebenarnya sampai sekarang belum ada konfirmasi apa-apa sih teman Pro 2. Edah. Apakah akan datang ke Indonesia beneran teman Pro 2? Kalau misalkan datang nih lo mau beli tiketnya enggak teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi move on di jam 6. Well, gimana nih liburannya teman Pro 2? Apakah lo gak sabar buat datangnya Kanye ke Indonesia? 50 hari lagi katanya, emang iya ya? Yang tanggal 24 Oktober, coba gue hitung dulu. Ya, sekitar 49 hari lagi ya kali ya. Gak berasa, dia bakal datang di GBK, stadium utamanya teman Pro 2. Dia juga akan bawa apa sih namanya globe-nya itu tuh Bapak Pro 2, dan katanya nih ada 5 kategori tiket yang udah sold out Bapak Pro 2. Tapi kayaknya ada beberapa lagi nih yang masih ada tuh Bapak Pro 2. K3A, K3B, 2A, 2B, K1A, 1B ini masih ada tuh Bapak Pro 2. Tiket-tiketnya gue cek. Tapi mungkin lo pengen yang sekalian ini ada Super Fan Festival. Waduh. Ya, dan lo bisa beli tiketnya Tomo Pro 2 di website-nya. Pasti lo bisa cari sendiri juga ya. Atau mungkin ke yejakarta.com. Dan ada yang mau nonton Kanye West? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Please enjoy malam minggu di Pro 2. Kalau udah lewat dari jam 6 udah bisa dibilang malam minggu ya. Dan jangan lupa juga sholat maghrib buat kamu yang sholat maghrib. Dan teman Pro 2, mungkin kalau misalkan lo butuh tontonan di malam hari ini, lagi mau on the way rumah, mau makan, butuh tontonan di mana namanya, di YouTube gitu ya, lo harus nonton MV terbarunya dari Lisa Blackpink, teman Pro 2. Yes, Sawadika judulnya. Dan lo tahu kalau misalkan ternyata Sawadika ini berhasil tembus 70 juta views di YouTube selama cuman 24 jam, teman Pro 2. Dan sekarang gue lihat music videonya udah tembus 82 juta. Gokil. Dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi solois pertama dalam sejarah yang memiliki beberapa music video yang lebih dari 70 juta views. Gokil. Dalam waktu kurang dari 24 jam aja. Itu dia, teman berdua. Yang pertama tuh Lalisa 73 juta dalam 24 jam. Sawadika 70 juta dalam satu hari doang gitu, 24 jam. Gokil ya. Lisa emang kalau punya lagu selalu meledak sih. Apakah lo satu di antaranya? Coba kasih tahu gue di 0811 800 100.

0: lagi nih. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada, nemenin kamu di hari ini, teman Pro 2. Ada yang lagi bermakan hemat gitu ya, ngeluarin apapun hemat, gara-gara ada yang mau beli iPhone 18 Pro. Buset deh, gak kerasa ya, berarti iPhone 17 tuh udah mau setahun gitu. Karena ya emang katanya September bakal ada iPhone baru, dan emang nanti bakal di-announce itu 9 September 2026 jam 10, ini waktu PT ya, AMPT itu mau Pro 2. Dan ini dibocorin sedikit nih, katanya dirumorin bakal ada dua warna baru, yaitu adalah Dark Cherry sama Sky Blue. Jadi bukan oranye-oranye lagi ya, kalau mau sombong ya. Udah Cherry Red sama biru tadi itu mau Pro 2. Tapi katanya sih ini bakal dirumorin bakal menggantikan Cosmic Orange. Dan juga yang beda katanya Dynamic Island-nya akan lebih kecil. Wow. Dan nanti bakal, apa tuh namanya, yang kanan-kirinya bezel-nya lebih besar gitu ya teman Pro 2. Jadi pokoknya bezel lebih tipis, jadi layarnya lebih besar gitu. Tapi apakah lo adalah satu di antara orang yang nabung itu teman Pro 2, atau lo masih fine-fine aja dengan HP lo yang sekarang? Ya enggak apa-apa juga sih. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di sore hari ini teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 nih buat kamu yang mungkin lagi capek atau stres gitu ya. Tahu enggak sih obatnya apa? Enggak tahu ya, gue percaya enggak percaya. Ternyata coklat tuh bisa bikin kita langsung happy loh teman Pro 2. Mungkin gue nganggep ini sebagai apa ya, mungkin rasanya enak gitu. Tapi ternyata ini tuh ada penelitian ilmiahnya teman Pro 2. Katanya saat tubuh makan coklat, itu tuh tubuh ikut melepaskan zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan nyaman, yaitu adalah serotonin. Yang ternyata tuh punya peran dalam mengatur suasana hati juga teman Pro 2. Dan coklat ini juga mengandung triptofan yang membantu membuat serotonin gitu teman berdua. Selain serotonin juga, ternyata coklat bisa memicu pelepasan endorfin. Well, udah tahu kalau endorfin tuh adalah yang bikin tubuh merasa nyaman dan senang. Gitu teman berdua. Gue juga baru tahu ya. Kalau ternyata emang coklat itu bisa bikin happy. Ya udah deh buat kamu yang mungkin malam minggunya masih kurang happy nih, lo bisa teman berdua buat makan coklat gitu ya di malam hari ini. Kasih tahu dong coklat favorit kamu apa. Kasih tahu di 0411 800 1. Oh, yeah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih sama Davi Prada nemenin kamu pasti ya di malam hari ini ya. Dan gak kerasa tiba-tiba udah mau jam 7 aja. Waduh, bakal digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya lagi. Dan gue udah pastinya nemenin lo dari jam 3 sore tadi. Kalau gitu thank you so much buat udah bolehin gue nemenin lo di sore hari ini dan pasti di malam hari ini. Jadi gue cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ketiga. Audisi Bintang Radio RRI Jakarta hari ketiga.
1: Muhammad Geta Harashi, seharusnya aku.

Sesaat kau hadir dari legend Indonesia ya, Utha Likumahua. Sungguh pembukaan yang seru itu salah satu lagu. Favorit kalian juga gak? Apa ada yang nyanyiin gak tadi? Ada? Ada ya? Ah, terima kasih. Oke, untuk lagu selanjutnya, ini sebenarnya single terbaru aku banget yang baru aku rilis Juli ya. Dan alhamdulillah juga sudah di play juga di RRI. Ini radio yang wajib, radio pertama sepertinya yang nge-play lagu. Judulnya Kata Siapa. Di sini ada yang lagi patah hati gak? Ada, oke, jadi lagu ini tuh sebenarnya kalau kalian belum move on, belum get over relationship sebelumnya, semoga lagu ini bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah mantra buat kalian. Karena banyak yang ngomong kan kalau kita putus sama orang tuh emang bisa ya lo tanpa dia? Bisa dong, pasti kata siapa kita bisa

ngomong-ngomong soal move on, lagu aku yang selanjutnya ini dan mungkin menjadi lagu terakhir aku ya. Ini juga temanya move on juga sih. Dan ini sebenarnya kesotoyan aku aja, dulu masih remaja berani menyanyikan lagu ini dan alhamdulillahnya syukurnya lagu ini membawa aku ke banyak tempat dan juga jadi banyak orang-orang yang berbagi ceritanya ke aku perjalanan move on-nya seperti apa, lalu apa yang membuat mereka patah hati, putus cinta. Ini satu lagu, Jangan Bersedih.

0: Terima kasih.
1: Rizky Fahreza, sesi potret.
2: Halo ya, maaf ya, tahun ini aku belum bisa pulang.

0: selesai sudah audisi Bintang Radio hari pertama, kedua, dan ketiga. Sampai jumpa di babak penyisihan.
1: Yeay, itu dia. Sudah day 3-nya udah didengerin bareng-bareng ya teman bro 2. Dan kamu juga mungkin udah lihat juga di YouTube tadi di RRI Jakarta. Berarti votingnya sudah di close. Close, sudah tidak bisa voting lagi. Tapi buat pengumumannya gak sekarang, tungguin dulu. Lagi direkapitulasi sama teman-teman tim Bintang Radio gitu ya. Nanti jam 10 bakal diumumkan 40 orang yang akan maju ke tahap selanjutnya. Kira-kira siapa aja? Jangan lupa pokoknya tunggu nanti jam 10 bakalan Angga umumin. Dan jangan lupa juga direkam, ya gak sih? Direkam biar nanti gak nanya-nanya. Tadi kesebut gak ya? Tadi gak sebut ya? Jadi siapin aja recorder dari sekarang gitu ya. Supaya, karena gak bakalan langsung di-upload di Instagram atau apa nih. Jadi mendingan kamu sekarang mulai siap-siapin aja. Nanti jam 10 bakal diumumin 20 orang dari masing-masing kategori gitu ya. Apakah termasuk jagoan kamu diantaranya? Tetap di sini aja pokoknya bareng sama Angga ya. Tentunya masih di Jaga Malam. Spesial banget tadi kita udah dengerin audisi Bintang Radionya RRI Jakarta. So, tetap di sini aja.

Ada debat layar dengan badut baru ya, teman Produa. Dan ternyata bentar lagi nih, udah hampir jam 10 ya, 15 menit lagi kita bakal umumin siapa sih 40 orang yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Tentunya di Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi siap-siap aja yang tadi udah nonton bareng-bareng, udah nge-vote juga. Tapi votingnya udah ditutup ya, udah gak bisa voting lagi. Jadi tinggal tunggu pengumuman aja nanti jam 10. Jangan lupa biar nanti, aku tidak mau ditanya-tanya, jadi kamu nanti langsung aja direkam ya. Siapa aja pemenangnya, ada 20 putri dan juga 20 putra. Di sini aja tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Pada nungguin ya, nungguin kira-kira siapa aja yang lolos ke babak selanjutnya di Bintang Radio 2026 audisi RRI Jakarta. Nanti ya, sabar.

Waktunya kita bakal umumin. Jangan lupa direkam ya. Biar biar apa? Biar biar nanti gue gak ngulang lagi tuh berdua. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa nama nih, tentunya dari tim Bintang Radio yang akan maju ke babak penyisihan ya. Jadi yang tadi kita dengarkan audisi tuh ya. Dan kita bakal umumin dari yang putri terlebih dahulu. Udah gak sabar kan? Nah, saya menunggu dari pengelola saya dulu nih ya. Ini udah aman belum untuk saya umumkan? Harusnya udah aman sih ya. Oke, langsung ya. Ini urutannya tidak berdasarkan nilai, tapi berdasarkan abjad aja ya. Kita akan umumkan terlebih dahulu untuk 20 putri. Yang pertama, selamat buat Alia Faza Kintahara. Lalu lanjut, sekali lagi ini bukan berdasarkan nilai ya, tapi abjad aja. Ada Almahira Putia. Ada juga Arsya Ristina Rizky. Ada Aurelia Elzar Ataya. Ada juga, kok namanya sama nih, Aurelia Vici Abigail. Cut Gina Febira. Falona Alura Ziape. Intani Dili Melody. Jasmine Grace Eugene. Josephine Claudia Maura. Namanya bagus-bagus ya. Lanjut gak? Lanjut dong. Kirana Aurelia. Milka Kendita Hanum. Natania Amanda Monica. Ruth Emilia Haryanya. Shalom Chantal Rus. Safrina Majina Sarvina ya. Syarifah Syarifah Saihanu Keisha. Tarisa Najwa Syifa. Victoria Angela Angela Paulus. Namanya bagus-bagus banget soalnya. Zahra Fania Ardani. Itu dia 20 pemenang putri ya, yang bakal lolos ke babak penyisihan. Aduh, gimana? Mau tahu lanjut yang pria? Nanti ya, yang putranya nanti dulu. Biar tambah deg-degan. Lagi rame juga kan di grup. Dan pencerahan dari Mau katanya rame banget ya. Ya udah, abis satu lagu bakalan kita bacain siapa sih yang masuk ke babak selanjutnya dari putra. Oke? Okay?

Lanjut, kita bakal umumin. Kalau tadi udah Putri ya, 20 peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Sekarang kita bakal umumin 20 peserta putra yang melaju ke babak selanjutnya. Dan sekali lagi ini bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan abjad saja. Gas ya. Ada Albert Sebastian, Arif Budiman, Ben David, ada Dava Habil Dian Laksamana, Delvis Gomez, Josia L. Panjaitan, Katanael Putra, ada Kenzo Gerardo Nathan, Marcelino Geralda, Matias L. Itu dia 10 pertama ya. Lanjut 10 selanjutnya, ada Muhammad Givari Lapandung, Muhammad Arthur Savero, Muhammad Bilhak Putra, Muhammad Farhat, Panji Fajrian, Rasya Dwika Putra, Randy Brian LB Tobing, Restu Dharma Jaya, Sailoh Benjamin Sebastian, dan juga William Wijaya. Congratulations. Kalau misalnya ada salah-salah nyebutin nama, Angga minta maaf ya. Tapi sekali lagi Angga ucapin selamat buat ke-20 peserta yang berhasil menuju ke babak selanjutnya. Tentunya nanti bakal ada pengumuman lagi dari tim ya, tim Bintang Radio RRI Jakarta, yang bakal kasih tahu kamu bakal seperti apa selanjutnya. So thank you banget, sekali lagi selamat. Yang belum berhasil jangan khawatir, bisa ikut lagi tahun depan. Oke? Sampai jumpa di babak selanjutnya.

Masih bareng sama Angga yang juga namanya lu di Jaga Malam malam hari ini, teman berdua. Dan tadi ada request, ulangin sekali lagi dong. Kayaknya ada yang belum kesebut nih nama saya. Oke ya, saya akan umumkan kembali, ini dia pemenang untuk Bintang Radio. Bukan pemenang sih, ini yang masuk ke babak selanjutnya ya. Direkam, coba direkam ya. Ini terakhir ya, gue gak bakal ngulangin lagi. Tinggal mungkin besok gue bakal ada di Instagramnya dari Jakarta dan juga Pro 2 FM ya. Yang cowok ya, ada Albert Sebastian 1, Arif Budiman 2, Ben David 3, Dava Habildian Laksamana 4, Delvis Gomis 5, Josia El Panjaita 6, Katanail Putra 7, Kenzo Gerardo Nathan 8, Marcelino Geralda 9, Matias L 10. Ya 10 ya. Masuk 11, Muhammad Givari 8 dong. 12, Muhammad Arthur Savero. 13, Muhammad Bilhak Putra. 14, Muhammad Farhad. 15, Panji Fajrian. 16, Rasya Dwika Putra. 17, Randy Brian LB Tobing. 18, Restu Dharma Jaya. 19, Sailo Benjamin Sebastian. Dan 20, William Wijaya Putri ya. Sekali lagi ini tidak berdasarkan nilai. 1, Alia Faza Kintara. 2, Almahira Putih. 3, Arsya Ristina Rizky. 4, Aurelia Elzar Ataya. 5, Aurelia Vici Abigail. 6, Cut Gina Febira. 7, Valona Alura. 8, Intani Dili. 9, Jasmine Grace. 10, Josephine Claudia Maura. 11, Kirana Aurelia. 12, Milka Kendita Hanum. 13, Natania Amanda Monica. 14, Ruth Emilia Haryanja. 15, Shalom Shantarus. 16, Sarvina Majina. 17, Syarifah Syaihanu. 18, Tarisa Najwa Shiva. 19, Victoria Angel Angela Paulus. Dan 20, Zahra Fania Ardani. Puas? Dan ini salah satu lagu yang ada di lagu wajib ya kalau gak salah ya. Spesial buat teman berdua. Congratulations!

Sudah hampir jam 11, kita tanya gue harus pamit dulu ya. Tapi sampai jam 12 nanti bakal gue puterin lagu-lagu yang menyenangkan pokoknya. So, thank you banget buat yang udah gabung dari tadi. Sampai ketemu lagi ya. Ketemu lagi semoga kapan ya? Besok. Besok siang. Gue bakal menu di siang hari. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Salsim FM Radio Jakarta. Teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tebang Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Minggu 6 September 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Di hari ini, di hari Minggu ya, bakalan ditemenin bareng Ocit di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Pasti nemenin kamu di hari ini Teman Pro 2. Dan seperti biasa, gue bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget di pagi hari ini dan bikin semangat, dan juga info-info menarik pastinya yang bakal gue bawain di pagi hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau beraktivitas di luar ruangan pagi hari ini, gue saranin untuk menggunakan masker ya, karena informasi yang gue dapat adalah abu vulkanik dari anak Krakatau udah ada di beberapa daerah, mulai dari Jakarta, Bekasi, hingga Tangerang juga udah ada beberapa yang memantau dan melaporkan gitu ya, udah ada temuan abu vulkanik di sana Teman Pro 2 ya. Stay safe buat semuanya, dan pagi hari ini kita bakalan dengerin dulu Ustadz Banu yang bakalan menyampaikan pesan. Dan juga gue bakal puterin lagu-lagu yang pastinya nemenin kamu sampai nanti jam 6 pagi Teman Pro 2. Jadi, stay tune terus di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara pada Minggu 6 September 2026 mulai pukul 1.30 hingga 5.30 waktu Indonesia Barat. Menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dan penutupan dilakukan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi abu vulkanik di area bandara. Info selanjutnya, pengelola Taman Marga Ragunan kembali mengusul penyesuaian tarif masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung kesejahteraan satwa. Usulan ini sebelumnya telah beberapa kali dibahas, namun hingga saat ini belum ditetapkan. Pengelola menyebutkan tarif masuk Ragunan telah lebih dari 20 tahun tidak mengalami penyesuaian, sementara kebutuhan untuk pemeliharaan satwa, penyediaan pakan dan layanan kesehatan, perawatan fasilitas, serta peningkatan sarana dan prasarana terus berkembang.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan hujan abu vulkanik melanda sejumlah kawasan pesisir Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu malam 5 September 2026. Kondisi tersebut membuat sejumlah warga mengalami keluhan seperti mata perih dan tenggorokan tidak nyaman.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning semuanya yang pagi hari ini nih beraktivitas di luar ruangan. Hati-hati ya teman Pro 2, karena hari ini update-nya ada beberapa daerah yang mengalami dampak dari letusan anak Gunung Krakatau, dan ada beberapa wilayah juga yang mungkin dari debu vulkaniknya lumayan cukup tebal ya teman Pro 2. Tadi gue lihat di tweets ada di wilayah Jakarta, Bekasi, hingga Tangerang juga beberapa wilayah terkena dampaknya gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan, saran gue pakai masker. Dan juga kalau bisa sih sedikit ya, hari ini tuh sedikit untuk aktivitas keluar ruangannya sedikit, atau mungkin lo bisa reschedule yang harusnya hari ini lo long run gitu ya, atau mungkin ada olahraga di luar, mungkin bisa di dalam ruangan dulu kali ya teman Pro 2 ya, karena paru-paru cuma satu, kalau misalkan lari bisa kapan-kapan teman Pro 2. Hari ini bakalan ditemani bareng Ocit dari jam 5 tadi teman Pro 2 sampai jam 10 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya dengan info-info yang terupdate dan juga info-info yang menarik yang bakal gue bawain di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rotlim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2, di sepada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini tuh gue agak sedikit perasaannya agak campur aduk ya, karena ngelihat kondisi Jakarta dan sekitarnya sekarang ini lagi kurang bagus. Dan minggu pagi ini mungkin kita juga harus jaga kesehatan teman Pro 2. Kalau misalkan gak banyak aktivitas di luar ruangan, itu mending di rumah aja gitu kan ya. Pakai minggu ini mungkin buat istirahat aja teman Pro 2 ya. Dan gue mau bantu ini untuk pagi ini untuk memantau cuaca, kira-kira cuaca Jakarta di pagi hari ini tuh gimana ya. Gue udah lihat di bmkg.go.id. Di sini gue lihat untuk daerah Jakarta sekitarnya bakalan cerah hari ini. Dan untuk suhunya sekitar 27 hingga 36 derajat ya. Lumayan cukup panas hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa pakai sunscreennya juga ya. Dan tetap harus hidrasinya cukup juga, jangan sampai dehidrasi, oke? Buat kamu yang hari ini beraktivitas, hati-hati di jalan dan juga jaga kesehatan semuanya ya. When I met you in the-

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Info terbaru dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini ditutup sementara pada hari ini, hari Minggu. Penutupan ini dimulai pukul 1.30 sampai jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata berdasarkan informasi terbaru teman Pro 2, ini yang diunggah oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta, penutupan sementara dilakukan hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang mungkin ada penerbangan di jam-jam itu teman Pro 2, silahkan dicek kembali kira-kira ada informasi update apa, atau mungkin ada informasi untuk reschedule penerbangan kamu di jam berapa teman Pro 2 ya. Nanti gue bakal bantuin lo juga untuk memantau informasi-informasi terbaru di pagi hari ini teman Pro 2, dan juga pastinya nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget didengerin pagi hari ini teman Pro 2. Jadi kemana-mana tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Love Myself Temam Pro 2 baru aja lo dengerin, dan supaya lo lebih cinta sama diri lo sendiri Temam Pro 2, baiknya lo jaga kesehatan ya. Update lagi nih dari Instagram Jakarta Info, ini ngasih tau kalau misalkan efek dari abu vulkanik pagi hari ini Temam Pro 2 kelihatan dari Bundaran HI ya, tepatnya di halte Bundaran HI nih. Jadi dia ngasih unjuk kalau misalkan untuk pagi ini kawasan Bundaran HI juga terdampak abu vulkanik dari anak Krakatau Temam Pro 2. Tadi juga gue sempet ke parkiran gitu ya buat beli makan sebentar. Ternyata gue kira di motor itu adalah debu biasa, tapi ternyata tidak Temam Pro 2, tebal sekali ya. Tidak seperti biasanya gue parkir di bawah. Ternyata memang abu vulkanik ini nggak begitu kelihatan sebenarnya dari pandangan mata. Cuman kalau misalkan kamu anaknya OCD gitu ya, terus nggak bisa tuh kena debu sedikit atau mungkin ya nggak bisa kotor, ini pasti bakalan kerasa banget karena pagi hari ini emang sedikit, nggak sedikit sih, lumayan berdebu. Dan hati-hati Temam Pro 2 buat kamu yang aktivitas pagi hari ini di luar ruangan ya. Sekali lagi gue ingetin kalau misalkan lu mau ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker Temam Pro 2.